0: 1.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

anak laki sarukan, ha. Dulu korang kata aku tak bakat, ha. Sekarang cuba claim macam mak angkat, ha. Ayo kid, mana studio dekat, ha.

0: Evo.
1: KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada merentas bidang pengajian. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vares. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Halo, halo. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Sekarang jam menunjukkan pukul 9.13 minit pagi. Kembali lagi bertemankan saya, Kulin, menerusi Hujung Minggu KL. Dan itu dah tadi kotak muzik KL di mana lagu-lagu tanpa henti yang telah pun menemani anda sepanjang 2 jam yang bermula dari pukul 7 suku tadi sehingga ke pukul 9 pagi. Terima kasih kepada anda yang baru saja mendengarkan kami menerusi RTM Krik, betul-betul percuma dan di 97.2. Dan sekarang ini kan Kulin nak kongsikan kepada anda perkembangan terkini mengenai indeks pencemaran udara atau IPU di sekitar Lembah Klang dan Kuala Lumpur. Setakat ini bacaan IPU di Kuala Lumpur berada di tahap sederhana dengan bacaan sekitar 87 hingga 88. Dan kalau anda ada planning hari ini nak buat aktiviti-aktiviti outdoor kan, apa kata sediakanlah mask. Sebab ialah pencemaran udara ni boleh merosakkan kesihatan kita. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda, ada yang tanya jerebu berpanjangan ni ada tak kesan-kesannya terhadap badan kita? Ya, jerebu ada partikel halus PM2.5 yang masuk jauh ke dalam paru-paru dan kesannya paling biasa sakit tekak, batuk, mata pedih, hidung berair, asma, jadi lebih kerap serangan tu. Dan orang ada masalah jantung boleh rasa sesak dada dan letih lebih cepat. Dan risiko paling tinggi untuk kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan yang ada asma lah ataupun penyakit jantung. Kalau IPU dah lebih 100, kena keluar pakai mask. Tak lebih 100 ni pun wajib pakai mask. Yelah, sebab kita kalau boleh tak naklah terhirup udara-udara yang tak segar ataupun yang rosak ni. Jadi kepada anda semua, jaga kesihatan kita dan insyaAllah kita doakan semoga pengudaraan di negara kita ni dikembalikan seperti sedia kala. Kita banyak-banyak doa dan jangan buat pembakaran secara terbuka, okay? Dan selepas ini insyaAllah banyak je lagu-lagu yang best-best dan topik-topik yang menarik yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Dan sekarang ini kita nak dengarkan lagu persembahan daripada Monolog dan juga Atiliah dengan tajuk lagunya Kekanda Adinda. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Ya, itu dia Bunga dengan tajuk lagunya Mereng yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda. Dan kepada anda yang sedang mendengarkan kami ni kan, mungkin ada beberapa dari anda yang ada plan nak pergi ke sungai, nak mani-manda ataupun berkelah. Jadi Kulin di sini nak pesan satu perkara, jangan ambil mudah tentang kepala air. Kalau nak tahu, kepala air ni boleh berlaku dengan cepat walaupun cuaca kita nampak cerah, elok, tapi kita tak tahu kan, hujan lebat di kawasan hulu boleh menyebabkan air sungai naik secara tiba-tiba dan deras. Jadi sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kalau nampak air mula berubah warna menjadi keruh dan paras air naik dengan cepat, arus semakin deras ataupun terdengar bunyi air yang kuat dari arah hulu, jangan tunggu lama-lama, terus keluar dari sungai dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Dan elak akan duduk terlalu dekat dengan sungai apabila hujan mula turun. Dan jangan fikir sekejap je ni, nanti okey lah tu. Jangan duduk di tepi dulu, jangan duduk dalam air. Kalau rasa macam okey lah, air dah mula tenang, barulah kita mandi semula. Keselamatan diri dan keluarga lebih penting. Nak pergi sungai tu boleh, tapi jangan abaikan keselamatan. Sentiasa peka, sentiasa berjaga-jaga, jangan sampai keseronokan bertukar menjadi tragedi. Jadi kepada anda semua, pastikan kalau nak keluar rumah tu, barang-barang cukup, jangan tertinggal. Yelah, kalau tertinggal barang nanti nak patah balik, nak kena beli yang baru. Jadi pastikan sebelum nak keluar rumah tu, semua benda cukup. Lagi bertambah cukup rasa kalau anda buka KLFM menerusi 97.2 MHz. Ataupun ada yang nak pergi pulang ke kampung pada hari ini tapi masih lagi nak mendengarkan kami, anda boleh muat turun RTM Klik. Betul-betul percuma, dan dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Dan sekarang ini boleh nak tunaikan lagu permintaan dari abang rap kita ni menerusi TikTok Live KLFM. Katanya nak lagu Ekspedisi dengan tajuk lagunya Nafisa. Siapa Nafisa tu bang? Cuba cerita, cuba cerita. Hujung minggu KL, ini ber-KL.

0: yang KL pelik. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Apakah maksud macan?
2: Awak ni macan-macan lah.
1: Jangan macan-macan eh. Saya bagi contoh ayat lah. Pengunjung zoo teruja melihat seekor macan yang berbulu lebat.
2: Monyet.
1: Oh, yeah. Badai kudis. Tapi salah. Sila buat bunyi ular.
2: Ular?
1: Oh, rasa macam nak pergi toilet lah. Macam mana dekat bunyi singa?
2: Eh, taklah. Bunyi singa je ni. Kau balik sekarang dah petang ni.
1: Oh, itu mak awak. Macam mana bunyi T-Rex?
2: Bunyi T-Rex?
1: Kau tak melakukan eh?
2: Tak, dia macam comel. T-Rex yang comel.
1: Okay. Macam mana dekat bunyi burung hantu? Burung hantu. Ini pukul apa? Pukul 2 pagi ke 1 pagi?
2: Pukul 1 pagi.
1: Oh, patutlah saya dapat tidur. Bunyi yang mengganggu fikiran saya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
4: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
5: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
6: Lights, camera, action.
7: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL. Lights, camera,
8: action. 97.2 FM. KLFM. Ini baru KL.
9: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
10: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas dua perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga, Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan, namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vales. Kedua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Kulin masih lagi menemani anda menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semoga hari anda sentiasa ceria-ceria selalu pada hari Hujung Minggu ini. Baik, sekarang ni kepada anda semua yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pernah tak anda rasa makanan yang terhasil dari buah melon? Dan kali ini, Pot Baik punya bersama dengan Endayana dan juga Ashila Ashura nak bawa anda berjalan-jalan di Melon Cafe Banting. Dan kalau nak tahu dekat sana tu ada apa je, makanan apa je yang terhasil dengan buah melon, ataupun dekat sana boleh ke petik buah melon sendiri, pastinya anda kena tonton Pot Baik punya pada pukul 3 petang ini menerusi Facebook Live KL FM dan juga di 97.2 MHz. Dan sekarang ini Kulin nak panggil anda beramai-ramai. Kita nak paksa anda lah untuk WhatsApp kami. Mail lah WhatsApp. Sebenarnya dah banyak dah pendengar KL FM WhatsApp nak minta lagu, hantar ucapan. Tapi kita nak lagi ramai. Hantarlah lagu dan ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan selepas ini Kulin nak tunaikan lagu permintaan Fatin. Fatin kata nak lagu nyanyian dari kumpulan Alpha dengan tajuk lagunya Tiada Pengganti. Dan ini dah Kulin nak tunaikan lagu. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk hantar lagu permintaan Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

10:24 minit pagi dan itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Mila dengan tajuk lagunya Jika Kau Ubah Fikiran. Nah, jangan ubah fikiran, teruslah kekal bersama kami di KLFM di 97.2 MHz. Dan sekarang ini Kulin tertarik dengan satu postingan yang dimuat naik di thread. Siapa? Cuba teka Khairul Amin. Kata Khairul Amin, salah satu tips nak bersenam tapi tak nak rasa bersenam, boleh jalan-jalan dalam mall. Tadi dah try dekat One Utama, krem kaki. Selamat mencuba. Jadi kepada anda semua, kalau rasa macam malas lah nak bersenam, nak berlari, nak jogging, bolehlah gunakan tips Khairul Amin ni. Tapi Kulin lagi terhibur bila baca komen dari netizen semualah. Kita ada komen daripada My Zirul. Katanya, kalau boleh, time parking, jangan tengok nombor tiang. Biar lupa 2-3 jam cari kereta kat situ. Allah, dah kalau tak ingat macam mana, dah satu hal pula nak mencari. Kalau dah tak jumpa langsung macam mana bang? Dan ada juga komen daripada Normalia Mansur. Katanya, masalahnya saya jalan kaki dekat mall, duit saya yang makin susut. Bencilah. Oi, janganlah benci-benci. Tapi betul, kalau kita jalan, kita takkan jalan kosong. Kita mesti beli air lah, beli itulah, beli inilah. Bukan berat kita yang makin susut ni, duit kita yang makin susut. Dan kalau nak tahu, ada juga netizen yang cadangkan, kalau nak berjalan-jalan, pergilah IOI Putrajaya. Sebab apa? Sebab IOI Putrajaya merupakan mall ketiga terbesar di dunia. Dan dengar fasa nak masuk yang ketiga pula lah kan. Sebab apa? Sebab dah tambah. Mallnya dah makin bertambah keluasannya. Dengan sekitar 821,000 squid. Dia punya keluasan dia. Jadi, ini kalau jalan-jalan ni, takut parking dekat ujung, jalan dekat ujung, patah balik. Itu kita dah boleh set dah. Waktu dekat dalam telefon tu, berapa banyak kalori terbakar. Ataupun dekat dalam jam yang kita pakai tu, kita boleh hitung berapa banyak kalori kita terbakar bila kita jalan-jalan dekat mall je. Jadi, tips ni macam berguna juga untuk kita ni kan. Yelah. Jalan-jalan dekat mall ni macam lagi menarik. Jadi kepada anda semua, pastikan jaga kesihatan. Tak kisahlah anda berjalan ke ataupun berjoging ke, pastikan tempat yang anda lakukan aktiviti-aktiviti itu selamat. Dan sekarang ini boleh nak tunaikan lagu permintaan Kak Wadia kita. Katanya nak lagu Siti Nordiana featuring Apit Tera.

Hai orang KL, dah ready untuk Pod Baik punya menerusi KLFM Ini Baru KL Sabtu ini 5 September 2026 pukul 3 petang. KLFM nak bawa anda ke tempat Hidden Gem di Melon Cafe Banting bersama N. Diana dan Ashila Ashura. Bukan saja kita berada di cafe, tapi kami nak bawa anda ke ladang melon. Jangan lupa untuk set reminder anda, dengarkan kami di KLFM 97.2 dan tonton kami di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Pod Baik punya, kita jumpa di Melon Cafe Banting.

Itu dah Flow ATX dengan tajuk lagunya Hutang yang baru saja berlalu menghiburkan anda semua. Jadi kepada anda semua, jangan lupa tahu bayar hutang. Wajib bayar hutang. Yelah kan? Kalau kita dah berhutang dengan orang, kita kenalah bayar. Ini pula kita berhutang, kita pula rasa macam tak naklah bayar. Kita pula pergi jalan-jalan. Boleh itu ini. Kalau ada duit lebih tu, bayar balik hutang. Kesian kawan kita. Dia pula malu nak minta hutang dengan kita. Jadi kepada anda semua, ingatkan diri sendiri untuk bayar hutang. Dan sekarang ini boleh nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Kak Ariah, Kampung Melayu, Seri Kunang. Okey, katanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi DJ Kulin yang tersayang. Selamat bertugas di konti. Semoga ceria dan senyum selalu. Akak boleh minta lagu tak pagi ni? Boleh lah Kak. Apa yang tak boleh? Semua boleh tau untuk pendengar KLFM semua. Kak Ariah kata nak lagu Dua Jiwa Satu Hati, nyanyian kumpulan Legasi. Dan sebentar saja lagi kita akan tunaikan lagu Kak Ariah ni, okey? Katanya terima kasih DJ Kulin, tunaikan lagu permintaan akak. Sayang DJ Kulin selalu, sayang Kak Ariah, sayang semua pendengar KLFM. Jadi nak makin lagi sayang kepada semua pendengar, apa kata hantarlah voice note, hantar permintaan lagu, hantar ucapan menerusi WhatsApp kami di 013-309-7972. Dan selepas ini, pada pukul 11 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari nanti, kita ada lagu-lagu Nusantara, di mana lagu-lagu Nusantara sahaja yang Kulin akan tunaikan. Jadi kepada anda semua, nak buat permintaan lagu tu, cuba cek lagu ni lagu Nusantara ke tidak. Kalau iya, iya Kulin akan tunaikan. Dan selepas ini Kulin nak tunaikan lagu permintaan dari Sofia. Kata Sofia nak lagu Misha Omar dan Izzat Izzudin. Nak lagu yang seram-seram tu. Seram-seram yang macam mana tu? Bila kita suruh dia nyanyi, dia tak nak. Sofia, cuba nyanyi sikit, dia tak nak. Katanya nak lagu yang nyanyi seram-seram yang pulangkan cinta hatimu. Ini kalau kita dengar malam-malam, kita yang meremang. Wah, ini dah pulangkan Misha Omar dan Izzat Izzudin. Hujung minggu KL, ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawamsam pun boleh, lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud, dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyara, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru

Wali Band dengan tajuk lagunya Yang baru saja berlalu. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Sekarang jam menunjukkan pukul 11.04 minit pagi dan kita dah pun masuk ke jam yang terakhir, hampir 6 jam Kulin temankan anda menerusi hujung minggu KL fasa yang pertama. Dan sekarang ini kan kita dah pun masuk ke lagu-lagu Nusantara, di mana satu jam ni lagu Nusantara saja yang Kulin akan mainkan dan Kulin akan tunaikan menerusi permintaan lagu. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda, mesti ramai lelaki-lelaki semua ni tertanya-tanya, kenapa girlfriend kita ni suka bunga? Kan bunga kan cepat mati kalau kita bagi. Sebenarnya, ya betul, bunga ni memang cepat mati dan sukarlah untuk dijaga kan untuk waktu tempoh yang agak panjang. Tapi sebenarnya, kalau kita beri bunga ni, bukan kita nak nilai berapa lama dia mampu bertahan tau, mampu hidup. Tapi kita bagi bunga ni untuk melihat senyuman yang terbit ketika dia terima. Kadang-kadang bunga mungkin hanya mekar untuk sementara, tapi perasaan yang hadir bersama mungkin tinggal selamanya. Sebab tu jangan ukur nilai sebuah bunga pada berapa hari ia mampu hidup, tapi ukur pada berapa dalam makna yang ditinggalkan di hati seseorang. Kerana ada perkara yang memang dicipta untuk sementara, namun kenangannya boleh kekal selamanya. Cewa. Jadi kalau kita bagi bunga tu sebab kita nak tengoklah perasaan di sebalik pemberian tu, penerimaan tu, mungkin walaupun bagi bunga sekuntum je, tapi dia punya memori mengingati awak bagi bunga tu sampai akhir hayat. Kan sweet tu. Jadi sekarang ni Kulin nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda menerusi permintaan lagu kita pada pagi ini. Dan kepada anda semua, masih lagi boleh hantar lagu menerusi WhatsApp kami di 0133097972. Dan pastikan lagu-lagu yang anda hantar ini merupakan lagu-lagu Nusantara. Okey, dan sekarang ini lagu permintaan yang dihantar menerusi WhatsApp kami, lagu daripada Syukur, katanya nak lagu Firman Kehilangan. Boleh, kita boleh tunaikan menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Selamat berhujung minggu kepada semua pendengar KLFM. Mesti seronok kan di hari Sabtu ni. Ada plan nak berjalan pergi sungai lah, berkelah lah, pergi mall lah kan. Seronoknya cuti. Tapi mesti ada lagi beberapa orang yang sedang mendengarkan kami ni, tak tahu nak ke mana, confused. Banyak sangat pilihannya. Jadi kalau anda belum ada tempat lagi untuk anda tuju, apa kata jom singgah ke Maha 2026. Jangan risau, masih lagi sempat. Maha 2026 yang berlangsung di Maib Serdang dari 28 Ogos hingga esok 6 September. Jadi kalau anda tengah plan nak datang hari ni atau esok, sini Kulin nak kongsikan kepada anda beberapa tips. Yelah, sebab kalau nak pergi Maha ni bukan macam pergi jalan-jalan biasa. Sebab apa? Sebab kawasannya agak luas, banyak benda nak tengok, banyak makanan nak cuba dan banyak juga benda menarik yang kita boleh bawa balik, ha, kan? Jadi semua yang nak gerak tu, Kulin nak kongsikan beberapa tips. Yang pertama, please tolonglah pakai pakaian dan kasut yang selesa. Cuaca panas dan memang banyak sangat berjalan. Jangan sebab nak nampak bergaya, balik nanti kaki kita yang merana. Yang kedua, kalau boleh pakai backpack, sebab percayalah nanti banyak gift yang anda boleh dapat. Pada hari yang anda nak pergi Maha ni, banyak benda lah yang tolong kak, rasalah kak, ambil ni kak, sebagai free gift. Mesti banyak punya. Jadi bawa beg yang sepatutnya lah kan. Yang ketiga, bawa air kosong. Walaupun dekat Maha memang banyak tester makanan dan minuman, dalam cuaca yang panas macam ni, air kosong jugalah yang paling melegakan tekak. Dan sekarang ini kan,

Ya, semestinya menerusi hujung Minggu KL ini baru KL. Dan kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk sentiasa follow kami di semua media sosial yang ada, di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, di mana kita selalu kongsikan info-info yang menarik, konten-konten yang best-best khas untuk anda semua. Jadi jangan terlepas. Dan selepas ini kita nak berhibur dulu dengan lagu Leto, Ruang Rindu. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Hai orang KL, dah ready untuk pot baik punya menerusi KLFM Ini Baru KL Sabtu ini 5 September 2026 pukul 3 petang. KLFM nak bawa anda ke tempat hidden gem di Melon Cafe Banting bersama Andayana dan Ashila Ashura. Bukan saja kita berada di cafe, tapi kami nak bawa anda ke ladang melon. Jangan lupa untuk set reminder anda, dengarkan kami di KLFM 97.2 dan tonton kami di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Pot baik punya, kita jumpa di Melon Cafe Banting.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.
5: KLFM.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda sedang mendengarkan hujung minggu KL fasa yang kedua bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Kulin yang telah menemani anda sebentar tadi dalam hujung minggu KL fasa yang pertama. Banyak juga lagu-lagu yang telah menghiburkan anda. Ada lagu Indonesia, ada lagu Malaysia, ada lagu antarabangsa pun ada. Terima kasih dan jangan ke mana-mana kerana lepas ini Bella akan terus menghiburkan anda di frekuensi yang sama. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Balas balik nyanyian Nabila Razali baru saja menghiburkan anda di hujung minggu KL. Bila kita buat baik tu, pastinya insyaAllah kita akan dibalas baik. Tapi kalau kita nak buat baik tu, mestilah berpada-pada. Jangan sampai orang kata menggacau hidup kita atau membuatkan hidup kita jadi susah lah. Okey, baik. Hari ini dijangkakan jangkaan cuaca untuk hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dijangkakan hari ini jerbu agak teruk ya. Dan suhu minimum hari ini adalah 21 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 35 darjah

Yes, yes. Dan Bella nak kongsikan kepada anda cara-cara untuk kurangkan orang kata punca asap pencemaran. Walaupun jerbu dah ada, jangan kita tambahkan lagi. Yang pertama, elakkan lakukan pembakaran terbuka. Kedua, elakkan merokok. Kalau boleh, elak-elakkanlah merokok tu. Sebab asap rokok tu juga adalah salah satu punca pencemaran udara. Padamkan api dengan sempurna. Jangan ada kalau terlupa nak tutup gas ke, atau anda ada bakar sesuatu yang anda tak perasan. Kalau boleh, padamkan api dengan sempurna. Kurangkan penggunaan kenderaan. Jangan membakar sisa pertanian atau tumbuhan. Laporkan pembakaran terbuka kepada pihak berkuasa jika anda melihat terdapatnya pembakaran terbuka. Elakkan sebarang aktiviti yang menghasilkan asap tambahan. Dan jagalah kesihatan anda ketika musim jerbu ini. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu pilihan Azira. Nak dengarkan lagu nyanyian Tulus ini di Teh Hijau. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: saya Nurhan Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Hujung Minggu KL di KL FM. Ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella. Sekarang ini pukul 12.50 minit tengah hari. Baik, kepada anda yang esoknya tak tahu nak lakukan aktiviti apa, jom datang ke program Madani kita memaknai harapan rakyat pada 6 September seawal pukul 10 pagi di Pusat Komuniti Lembah Pantai Kuala Lumpur. Banyak aktiviti yang telah disediakan. Boleh ajak keluarga, rakan-rakan dan jom kita jumpa di sana ya, untuk mendapatkan perkhidmatan dan servis yang kerajaan sediakan untuk anda. Baik, dan sebentar lagi tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita layan dulu lagu nyanyian Odah dengan Gelanggang Rasa. Terus layan KL FM, ini baru KL.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hezbollah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hezbollah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Akhir sekali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Itu The Helena, My Chemical Romance, baru saja menghiburkan anda. Dan lagu permintaan Toda itu telah menghangatkan lagi tengah hari kita. Pukul 1.39 minit tengah hari. Assalamualaikum semua. Anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Dan pukul 3 petang nanti, jangan lupa dengar dan saksikan Pod Baik punya untuk kali ini, untuk hari ini. Ashila Ashura and Diana akan bawa anda berjalan-jalan di Melon Cafe Banting. Siapa yang tahu dekat Banting ni ada cafe yang sangat cantik berasaskan melon. Kalau nak tahu lagi, anda kena saksikan dan dengarkan Pod Baik punya pukul 3 petang ini. Pastinya di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik. Betul-betul cuma, tak lupa juga anda boleh tonton di Facebook Live KLFM. Ini baru KL. Dan kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya ini. Lagu nyanyian Wani Hasrita featuring Datuk Jamal Abdillah. Siapa boleh teka lagu apa? Pastinya lah lagu Belegu Rindu. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

dah ready untuk pot baik punya menerusi KLFM Ini Baru KL Sabtu ini 5 September 2026 pukul 3 petang. KLFM nak bawa anda ke tempat Hidden Gem di Melon Cafe Banting bersama Andayana dan Ashila Ashura. Bukan saja kita berada di cafe, tapi kami nak bawa anda ke ladang Melon. Jangan lupa untuk set reminder anda, dengarkan kami di KLFM 97.2 dan tonton kami di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Pot baik punya. Kita jumpa di Melon Cafe Banting.

Itu dia Siapa Diriku, nyanyian Aida Jebat, membawa kita ke pukul pukul 2.1 minit petang. Baik, kepada anda yang sedang mendengarkan kami, terima kasih diucapkan kerana terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Dan pukul 2 pastinya kita ada Music Express, Music Tanpa Henti. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan pembuka Music Express. Ini dia Akim and the Magistrate dengan tajuk lagunya Juliet. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

dan ready untuk pot baik punya menerusi KLFM Ini Baru KL Sabtu ini 5 September 2026 pukul 3 petang. KLFM nak bawa anda ke tempat Hidden Gem di Melon Cafe Banting bersama Endayana dan Ashila Ashura. Bukan saja kita berada di cafe, tapi kami nak bawa anda ke ladang melon. Jangan lupa untuk set reminder anda, dengarkan kami di KLFM 97.2 dan tonton kami di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Pot baik punya. Kita jumpa di Melon Cafe Banting.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

dah ready untuk pot baik punya menerusi KLFM Ini Baru KL Sabtu ini 5 September 2026 pukul 3 petang. KLFM nak bawa anda ke tempat Hidden Gem di Melon Cafe Banting bersama Endayana dan Ashila Ashura. Bukan saja kita berada di cafe, tapi kami nak bawa anda ke ladang melon. Jangan lupa untuk set reminder anda, dengarkan kami di KLFM 97.2 dan tonton kami di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Pot baik punya. Kita jumpa di Melon Cafe Banting.

0: 97.2 FM KL FM. Ini baru KL.
1: Buat baik punya KL FM. Ini baru KL.
2: Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami menerusi siaran Puat Baik Punya. Okey, saya Ashila Ashura.
3: Saya Andayana.
2: Okey, minggu ini hari Sabtu kita bawa anda berhari minggu di satu tempat yang agak jauh sikit dari Kuala Lumpur, iaitu kita datang di Banting, Selangor.
3: Ya, yeah, kita sekarang ni berada di Pusat Teknologi Mellon Selangor yang terletak di Banting. Lebih kurang nak sampai sini dari Kuala Lumpur dalam sejam 20 minit macam itulah. Okay. Tak lama pun.
2: Ha, ini dekat belakang kami, inilah dia, kita bawakan kepada anda Cafe Mellon. Di mana dekat dalam ni nanti kita akan tunjukkan kepada anda sebiji lemon itu ataupun melon, apa yang boleh kita hasilkan, makanan ke, minuman ke, produk ke, apa-apa sahajalah.
3: Dan selama 30 minit ni kita nak bawa anda tengok dalam ni apa yang ada. Nama melon, mesti ada melon kan? Mesti produk-produk dia, menu-menu dia berasaskan melon. Jadi kita nak masuk. Dan hari ni hari Sabtu, sesuai betul sangat kalau anda ada masa berdekatan dekat Banting ni, singgah. Okay. Melon Cafe.
2: Melon Cafe. Nampak tak, inilah dia buah melon kita. Jadi jomlah kan, kita dah rasa macam
3: lapa
2: nak
3: lah. Lapa, lapa, lapa.
2: Jadi jom bersama kami. Buat baik.

0: terbaik punya di KFM. Ini baru KL.
1: Kembali bersama kami tentunya merusi report baik punya untuk hari ini, hari Sabtu. Okey, tadi kita dah bawa anda jalan-jalan ke Banting. Hari ini jauh sedikit. Cuma yang istimewanya untuk hari ini kita berada di Cafe Melon. Nampak tak dekat depan saya ni pelbagai jenis produk yang ada berasaskan buah melon kita. Nanti kita akan sembang panjang tentang produk kita pada hari ini. Cuma hari ini di sebelah saya ini seorang tetamu yang sangatlah istimewa. Katanya owner ke dekat Cafe Melody. Jadi jomlah kita berkenalan. Okey, siapa namanya ni puan?
2: Okey, nama saya Zarian Maiso. Saya sebagai pengurus Cafe Melon lah.
1: Okey, sebagai pengurus Cafe Melon. Mungkin boleh ceritakan kepada pendengar kita, kepada penonton kita, bila mula beroperasi Cafe Melon ini?
2: Okey, untuk maklumat, Cafe Melon ni beroperasi pada bulan 4 tahun 2026. Baru sajalah.
1: Baru sahaja. Okey, dah beberapa bulan, lebih kurang dalam 4-5 bulan macam tu. Macam mana boleh tercetusnya idea untuk buka Cafe Melon ni?
2: Okey, tercetusnya idea untuk Melon ni terutamanya di Banting lah, di Kuala Langat ni. So di Kuala Langat ni sebenarnya kita adalah fokus tanaman bagi pertanian di Kuala Langat adalah Melon lah. So Cafe Melon ni adalah salah satu penyokong industri Melon di Selangor lah sebenarnya.
1: Okey, bila saya tengok dekat depan kita ni kan, sebab saya ingat selama ni bila kita makan buah melon ni, buah saja yang ada. Lepas tu kalau tengok dekat pasaran, buah melon ni macam warna hijau je buahnya kan. Tapi dekat depan puan ni, warnanya warna kuning keemasan. Mungkin boleh cerita dekat kita, melon ni ada berapa jenis sebenarnya puan?
2: Okey, melon ni sebenarnya banyak jenis. Tapi di Kuala Langat ni kita utamakan dalam 4-5 jenis lah melon. Terutamanya melon Selangor, mas melon, golden melon, rock melon dan zul lah. Zul 41. Yang itu memang kita produsekan untuk Cafe Melon lah.
1: Okey.
0: Buat baik punya KFM, ini baru KL.

0: punya KFM ini baru KL.
1: Macam dekat depan kita ni melon apa
2: nama? Ini golden melon.
1: Golden melon, yeah. Sebab tu warnanya pun ala-ala golden, yeah, gitu kan. Okey. Bermakna dekat sini buah melon ini boleh hasilkan produk-produk ni lah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okay, boleh ceritakan dekat kita apakah yang berada di depan kita ni.
2: Okey, yang ini ya. Kita yang ini. Okey, yang ni. Yang ini adalah jus melon.
1: Jus melon
2: Ya, yeah, jus melon. Yang ini adalah produk tempatan ya.
1: Okey.
2: Produk tempatan bawah bimbingan Jabatan Pertanian lah. So yang ini kita jual di sini juga.
1: Okey. Maknanya ni kita minum terus lah.
2: Ya, betul.
1: Ini bukan apa panggil pati ke kena campur air. Tak, terus boleh minum
2: terus
1: lah.
2: Minum.
1: Okey, ini air dia.
2: Ya,
1: okay.
2: Yang ini.
1: Yang ini?
2: Yang ini dodol melon.
1: Dodol
2: so,
1: melon.
2: Dodol melon ni adalah produk inovasi daerah Kuala Langat lah.
1: Okey, mana kalau kita makan rasa melon lah?
2: InsyaAllah rasa melon.
1: Oh, saya tak pernah makan lagi dodol melon ni.
2: Nanti kena cuba.
1: Kena cuba
2: Ya, betul.
1: Okey, yang ini ni? Macam timun pun ini. Ada.
2: Yang ini... jeruk melon.
1: Jeruk melon.
2: Ya, dia rasa memang macam timun lah. Ini kan melon. Satu pokok kita perlukan satu je.
1: Satu pokok satu je?
2: Satu biji je. Tapi ini adalah buah-buah yang diorang nak buang tu. So kita ambil untuk kita jadikan inovasi untuk jadikan jeruk. So adalah pembaziran kat situ.
1: Tak ada buang-buang lah.
2: Tak ada.
1: Maknanya yang hampir nak dibuang tu, yang rosak tu dijadikan sebagai jeruk melon. Wih, saya memang tak pernah nampak dan tak pernah rasa jeruk melon ni. Adakah dia rasa masam-masam manis ke? Rasa manis ke?
2: Rasa manis.
1: Rasa manis Okey, nanti kita kena cuba kena makan. Selalu orang makan dengan apa ni? Dengan nasi?
2: Tak, selalu makan macam tu je.
1: Macam tu je makan?
2: Oh, jeruk melon kan?
1: Okey, yang ini? Ini apa?
2: Ini bukan melon. Ini jeruk halia.
1: Jeruk halia.
2: So, di kolangan ni pun sebenarnya fokus tanaman kita adalah tanaman halia.
1: Okey.
2: So, inilah produk komuniti di Kuala Langat lah.
1: Okey.
2: Kapur Endah.
1: Bermakna selain daripada melon, kita ada halia juga.
2: Ya, yeah, betul.
1: Ini elok ni untuk anda yang ada masalah angin-angin, duk sikit-sikit, boleh makan halia ni. Begitu sahaja dirata. Yeah, dan ni saya paling sukalah. Ini balm
2: Ya, yeah, betul.
1: Minyak angin.
2: Aroma
1: tadi,
2: dia tu.
1: Sempatlah saya tengok dan buka tau sebab saya ingat bila kata balm ni, rasa ataupun bau dia bau berangin kan?
2: Betul.
1: Tapi bila kita cium, memang bau melon.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey.
2: So kalau kita pakai, orang tak tahu kita pakai balm minyak
1: kan. Oh ya, kita pakai perfume. Minyak wangi kan. Okey, ini boleh pakai dekat konti masa kita on air nantilah. Sambil-sambil pening-pening kepala, sapu-sapu kan. Okey, yang ini apa ni?
2: Ini sama juga jeruk melon. So packaging dia je lain.
1: Oh, packaging dia lain.
2: Ya, ini murah sikit lah.
1: Okey, ini antara produk-produk yang dihasilkan di sini. Kalau anda sampai di Banting, mungkin boleh ceritakan kepada pendengar dan penonton kita lokasi Cafe Melon ni di mana sebenarnya pun.
2: Okey, lokasi kita di Pusat Teknologi Melon, Pusat Pertanian Teluk Datuk, Banting, Kuala Langat.
1: Okey, dekat situ kalau Waze ke map ke apa, cari sahaja boleh.
2: Pusat Teknologi Melon.
1: Okey, bila kata Pusat Teknologi Melon dan juga Cafe Melon, kaitan dia tu apa puan?
2: Pusat Teknologi Melon, okey, kat sini kita sebenarnya kita banyak R&D produk-produk dan variety melon tu sendirilah. So kita kat sini kita ada 10 HVS untuk kita bawa variety-variety baru untuk kita tanam di sini.
1: Okey.
2: Dan selain tu sebenarnya di Kuala Langat ni kita ada ladang melon di Pusat Pertanian Kapur Endah.
1: Okey.
2: Yang untuk orang kata support kepada kita punya produk melon dan sekitar Selangor lah.
1: Okey. Apa tadi nama tempat tu?
2: Yang Kapur Endah.
1: Kapur Endah.
2: Pusat Pertanian Kapur Endah.
1: Jauh ke dari Cafe Melon ni?
2: Dalam 20 minit macam tu.
1: 20 minit. Nanti saya nak pergilah nak tengok macam mana.
2: Okey, kat situ kalau dia dah start hasil, so kita akan buat hari bukan hari, Minggu Melon Kuala Langat.
1: Semua orang boleh datang?
2: Ya, semua datang, petik sendiri and bayar.
1: Wow, bestnya.
2: Ya.
1: Okey, ini dia sebab kita sebagai rakyat Malaysia dalam bulan kebangsaan ni juga, kita kenalah bagi sokongan kepada orang kata buah-buah tempatan kita. Sebab sama ni kita nampak buah-buah yang biasa kita nampak lah. Jadi bila ada Cafe Melon ini, ada Pusat Teknologi Melon juga, kita boleh tengok sendiri macam mana melon dihasilkan. Satu biji melon ini boleh buat pelbagai produk. Okey, kafe ini dibuka hari apa, pukul berapa, tutupnya bila?
2: Okey, kita buka daripada hari Isnin sampai hari Khamis pukul 11 pagi hingga 11 malam.
1: Okey.
2: So Jumaat dan Sabtu kita buka daripada 8:30 pagi hingga 12 malam. Hari Ahad kita cuti.
1: Okey, Ahad yahoo.
2: Ya, yahoo.
1: Alhamdulillah. Okey, puan, bila dah sampai ke sini, mungkin ada orang yang datang waktu pagi, pukul 11 pagi, tengah hari, petang dan malam kan. Dari segi lagi kita nak letak kenderaan kita ataupun perkhidmatan apa yang ada dekat Cafe Melon ni?
2: Okey, di Cafe Melon ni kita ada parking semua kita ada. Dan kita sediakan juga surau. Kita sediakan apa marketing terbuka dan pusat latihan lah.
1: Okey. Oh, pusat latihan tu maksudnya orang ramai kalau nak buat seminar ke?
2: Ah, ya ada. Boleh? Kita ada buat sewaan lah di situ.
1: Oh, okey. Contohlah yang mendengar dan menonton ni dia nak buat seminar dekat sini. Caranya macam mana pun?
2: Okay, mula hubungi kita di TikTok lah. Sekarang ni kita aktif di TikTok saja.
1: Okey.
2: Pusat Teknologi Melon ataupun Cafe Melon.
1: Ada buat live ke? Boleh. Ada live? Buat live? Ada juga. Puan ke? Oh, tak ada. Kalau puan buat tak jadi kerja Okey, jadi itu dia, kita berada di Cafe Melon. Sekejap nanti saya nak tunjukkan kepada anda sebab ada menu-menu makanan yang katanya menjadi orang kata paling banyak orang pesan.
2: Ya, betul.
1: Nanti
2: dan sini kan dia apa family dia lebih kepada family kan. So memang menu makanan kita utama-utama untuk family lah.
1: Okey. Sebenarnya dekat dalam kafe ni bukan dekat sini saja tau. Kalau datang waktu petang ke malam, kita boleh lepak dekat luar pun
2: Ya, betul.
1: Dia konsep dia macam mana konsep?
2: Okey, sebenarnya kita lebih santai lah. Santai. Dan kita kat sini pun ada vendor juga. Sate dan burger lah.
1: Okey. Selain pada Melon, banyak lagi makanan-makanan lain. Kita akan kembali seketika nanti. Tentunya Port Baik punya. Kita bawakan khas ni dari Melon Cafe di Banting.
0: Baik punya. Kafe ini baru KL.

0: punya. KFM ini baru KL.
1: Baik, kembali bersama kami tentunya mesti port baik punya hari ini. Ui, waktu petang macam ni memang sesuai untuk anda datang kemari. Lebih-lebih lagi pada hari Minggu lah. Hari bekerja, hari Isnin sampai Jumaat. Mungkin waktu siang tu agak terbatas sikit untuk datang kemari kan Puan. Jadi bila hari Sabtu, hari hari Minggu lah, hari orang bercuti, sebab hari Ahad tutup. Hari ni, hari Sabtu memang sesuai sampai pukul 12.30 malam. Dan kalau tadi kita dah tunjukkan kepada anda produk-produk yang kering-kering lah, ataupun produk-produk yang boleh kita bawa balik. Cuma dekat sini di hadapan saya ni, ya Allah ya Tuhan aku, maksudnya memang pelbagai jenis menu yang ada. Saya pun sangat tak sangka lah sebenarnya sebiji buah melon itu, okay, rock melon, golden melon ni boleh menghasilkan pelbagai jenis menu berasaskan melon lah. Dan di hadapan saya ini antara menu-menu yang ada dekat sini. Dan yang paling disukai, yang selalu dipesan antaranya menu apa ni Puan?
2: Selalunya pasta lah.
1: Pasta pasta ni memang setiap malam memang kata kuat lah. Okey, ini ada empat jenis pasta. Okay, yang paling selalu orang order pasta apa?
2: Pasta tom yum dengan clam.
1: Okey, ini pasta tom yum. Nampak bersusun udang ni. Jadi kalau orang yang ada allergic seafood tu, elak-elakkanlah makannya. Tapi tak apa, boleh je bagi pada dekat orang lain makan. Kan? Okey, yang ini pasta apa?
2: Tu tomato.
1: Tomato.
2: Ini untuk budak-budak lah selalunya, yang sesuai.
1: Okey, maknanya jangan risau, bawa anak-anak yang kecil-kecil boleh. Ada nasi lemak juga. Tengok tu, nasi lemak memang makanan tradisi orang kita lah. Tak kira bangsa sebenarnya, boleh makan nasi lemak. Dan di hadapan Puan tu ada macam mie. Mie apa?
2: Mie kari.
1: Mie kari, mungkin boleh tunjukkan.
2: Ini paling
1: paling disukai dan digemari lah. Ada kerang sikit. Ini sesuai ni untuk anda yang suka makan mie kari. Okey, ini buah melon lah. Kita nak tunjuk kepada anda. Saya nak rasa buah melon, sebab selalu kalau dekat pasaran tu kan dia warna hijau kulit dia. Yang ini warna kuning kan. Okey, kita rasa. Sedap. Sedap hangat, ya Allah. Okey. Yang ini ubi.
2: Ubi kayu.
1: Ubi kayu cucah dengan. Okey, ini yang berbezanya. Selalu ubi kayu cucah dengan sambal tumis warna merah.
2: Yang ini sambal hijau.
1: Melon juga ke?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Takkan semua nak buat melon kan?
2: Itu boleh buat lah kalau orang tak rasi kan?
1: Betul. Okey. Yang ini mantau.
2: Mantau.
1: Cucah dengan? Kuah.
2: Lem lah.
1: Okey. Jadi antara menu-menu makanan. Okey, di hadapan kita ada 4-5 jenis air.
2: Betul.
1: Boleh tunjukkan dan bagitahulah kepada pendengar dan penonton kita.
2: Okey, yang ini air paling ni lah, paling hot kata. Selain, yang ini jus melon. Memang melon yang ni kita blend, kita jadikan ni tanpa ada gula. So memang fresh.
1: Maknanya rasa original. Dia memang rasa original.
2: Betul.
1: Okey, yang tu yang di sebelah
2: ini fat melon.
1: Okey, menarik.
2: Yang ini dua ni memang selalu orang order lah. Okay, yang itu matcha strawberry dan strawberry cheesecake.
1: Okey.
2: Dan panas.
1: Okey, dia sejuk. Okey. Maknanya kat sini segala orang kata usianya boleh datang lah.
2: Betul.
1: Yang kecil boleh, Gen Z boleh, yang dewasa boleh, sesuai pelbagai jenis air yang macam-macam tu memang
2: Gen Z lah, betul. Kan?
1: Kita ni tak adalah macam-macamnya kan.
2: Kita try juga
1: kan. Kita try lah. Tapi datang sini wajib try semua.
2: Betul.
1: Saya nak try satu jenis makanan yang katanya memang menjadi kesukaan. Mungkin ialah kita ni orang Nobor 9. Kita rasa lemak cili api. Kita rasa dulu lemak cili api. Saya memang suka pasta ni. Kita orang putih kan. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Lemak-lemak.
1: Memang terbaik lah. Saya rasa saya nak teruskan makan. Kita akan kembali selepas ini menerusi pot baik punya.
0: Pot baik punya. KFM ini baru KL.
1: Okey, kita dari dalam kafe Melon tadi Puan. Sekarang kita nak menuju, katanya ada bilik seminar dekat sini.
2: Bilik seminar, bilik latihan lah.
1: Okey, bilik seminar ni boleh muatkan berapa orang?
2: Ya, ini kita anggarkan dalam 30 orang.
1: 30 orang. Mungkin kita boleh tengok macam mana suasana dalam bilik ini. Bilik seminar.
2: Ini pun boleh jadikan bilik VIP lah.
1: Okey, menarik, besar juga ni.
2: Yeah.
1: Maknanya boleh buat meeting dalam ni ataupun yeah, ada betul. Apa-apa perjumpaan ke yeah, apa betul. Kan. Jadi untuk anda, bukan sahaja ada bilik seminar, kalau nak buat apa-apa aktiviti macam dekat belakang ni, yeah. ada ruangan yang boleh kita mungkin boleh barbecue ke, yeah, buat aktiviti permainan ke apa semua. Semuanya boleh dekat sini.
2: Kenduri.
1: Kenduri pun boleh?
2: Boleh.
1: Okey, maknanya sambil makan, sambil buat apa-apa aktiviti dekat sini, anda boleh bersama dengan Cafe Melon ini, boleh bertanya kepada owner macam mana cara dan sebagainya. Yang ini baru saja berlalu beberapa bulan yang lepas.
2: Yeah.
1: Okey, ada pandan apa semua. Yeah. Maknanya kena tengok TikTok Cafe Melon sebab dia akan bagi tahu kepada kita aktiviti
2: activity
1: yang terkini.
2: Yeah.
1: Okey, jadi jom bersama kami tentunya menerusi Puat Baik punya.
0: Baik punya KFM ini baru KL.

0: baik punya. Di KFM, ini baru KL.
1: Okey, kembali bersama kami menerusi Pok Baik Punya. Tadi saya bersama dengan puan kita berada di kafe. Kita dah makan, dah tengok sendiri produk-produk yang dihasilkan menerusi buah melon kita. Dan kita dibawa pula ke tempat ataupun di kebun melon sendiri. Kita tengok penghasilan bagaimana produk-produk itu dibuat. Kalau anda tengok di belakang kami, di tepi kiri dan kanan kami ini, inilah dia buah melon kita. Okey, Puan mungkin boleh tunjukkan yang buah melon ni tadi golden eh?
2: Ya, yeah, ni golden melon. Oh, ini antara yang disukai lah. Okay. Sebab dia crunchy-crunchy macam yang dekat kafe tadi kan. So, yang inilah.
1: Okey, ini dah masak ke belum? Macam kita tak tahu waktu dah masak.
2: Kita kena tengok sulur dia. Kalau sulur dia agak-agak kering, maknanya dah masak, dah boleh petik dah ni.
1: Sulur tu apa Puan?
2: Sulur tu ni, dia punya...
1: Oh, okey. Itu tip dia lah.
2: Janggut.
1: Okey, ini kita tanya juga kepada Puan lah. Tip lah. Untuk orang yang beli buah melon ni, ada tak tip cara balik kita boleh makan terus ke atau kena simpan dulu ke, cara potong ke, apa ke? Mungkin nak sharekan dengan kita?
2: Okey, kalau selalunya, kalau kita potong hari ni, kalau boleh kita simpan lagi 2 hari lah. Untuk bagi manis. Macam kat kafe pun kita buat R&D, kita try untuk jadikan jus melon. So kita simpan satu malam, maknanya esoknya dia masa kita proses tu tak manis. Tapi esoknya dia akan manis.
1: Maknanya kan simpan dulu hati dia. Itu antara tip bila anda beli sebiji melon. Dan kita nak jalan sikit ke belakang sikit je Puan. Okey, ini bakul yang disediakan untuk kita memetik buah melon ni. Bukan boleh petik macam tu je tau, ada caranya. Cuma tadi saya ada nampak yang kita buat jeruk tu. Sebenarnya jeruk tu adalah buah yang seperti ini. Yang kecil ni. Ini dibuat pickle-pickle jeruk tadi tu kan? Okey. Puan boleh tunjukkan pada kita macam mana cara nak petik buah yang mana? Yang mana yang bertuah? Okey, ini kita dah ada dah. Dia macam...
2: Skaties.
1: Okey. Skaties kan?
2: Ya.
1: Dia orang orang sains buah ni dia tahulah. Cara kita nak potong dia macam ni saja ke Puan? Dekat sini. Dia jangan salah potong wak. Kalau salah potong.
2: Cantik.
1: Oh cantik. Nampak tak ada beza kek? Bismillahirrahmanirrahim.

0: apa serangga cuma kat sini kita bukan open. Dia ada juga MLN ni kita tanam secara open lah. So kalau open tu dari seri serangga tu dia mudah lah. Kalau dalam space ni kita, kurang sikit lah serangan dia, serangga-serangga.
1: Macam buah melon ni dia perlukan cuaca yang sejuk ke, panas ke, ataupun dia okey je?
0: Dia okey je. Cuma jangan hujan lah.
1: Jangan hujan
0: air kan. Kalau kerap sangat hujan, nanti dia punya kokopit tu lah.
1: Okey, dia akan lembab lah eh.
0: Lembab kan tu kena jaga juga lah.
1: Kita bawa anda jalan-jalan sekitar kebun melon. Okey, Pok Baik punya. Tadi kita dah tengok macam mana cara melon tu ditanam, dipetik. Jadi kita dibawa pula berjalan-jalan selain daripada melon. Yeah. Kita ada juga sayur-sayuran seperti ada sayur bayam. Macam ni sayur kangkung. Macam kecil-kecil lah kita punya kangkung.
0: Ya, betul. Ini baru masuk 2 minggu lah.
1: Baru 2 minggu hasilnya begini. Kalau dah berminggu-minggu, memang kita akan tengok memang serumpun lah. Memang akan tinggi pokok ataupun sayur kangkung ni. Memang ini memang terbaik dari ladang lah. Jadi kita nak bawa anda, jom jalan-jalan pula di sebelah sini. Okey, Puan, ini sayur apa ni, Puan?
0: Ini bayam.
1: Sayur bayam. Yeah. Kecil-kecil jugalah. Dia macam baby-baby.
0: Baby-baby, ya. Baru tanam kan. Sebab yang sebelum ni yang dah besar, kita dah harvest. Hari tu kita ada pesta 2 million kan.
1: Ni tanam balik kan? Okey, selalu kalau macam sayur bayam ni, berapa lama masa diambil untuk kita baru boleh makan?
0: Sekejap.
1: Lebih kurang berapa? Macam ni apa? Kita boleh ambil petik makan
0: ke? Boleh. Ini dah boleh dah.
1: Ya, boleh.
0: Walaupun kecil ni dah 3 minggu saya rasa.
1: Cik tarik macam tu je?
0: Tarik je macam tu.
1: Ini kalau
0: ini sebabnya dia pakai kokopi. So okay. Kita senang harvest.
1: Mana boleh tarik je lah.
0: Ya, yeah, tarik.
1: Tarik balik saya boleh masak.
0: Ya. Yeah.
1: Masak.
0: Kat sini.
1: Ini adalah bayam boleh buat sayur tu ya.
0: Bayam memang sayur.
1: Eh, malam-malam sayur. Okey, jadi kita akan bawa anda jalan-jalan lagi untuk kita tengok suasana di kawasan Cafe Melon ini. Memang seronok sangat Puan.
0: Betul. Ini kita jual. Petik sendiri sekilo RM3 saja.
1: Murah saja. Maknanya pengalaman kita petik sendiri. Balik kita masak. Kalau malas nak masak, boleh datang ke Cafe Melon untuk rasai menu-menu makanan di sana. Apa baik punya.
2: Sheila. Pergi shopping sayur.
1: Kita kalau datang sini tak kalah nak shopping lagi.
2: Bukan ada melon je ke kat sini?
1: Tengok dekat belakang ni, ini namanya sayur apa ni?
2: Bayam.
1: Bayam. Jadi saya ni tadi awak tak ada. Saya dengan puan kita tadi pergi petik, pergi cabut. Nampak ni ada tanah lagi. Saya risau. Balik rumah.
2: Nak masak?
1: Bukan masak, letak dalam peti, berakar lagi dia.
2: Tapi tadi saya borak-borak dengan staff dekat sini. Biasanya kita ada tanaman hidroponik, tapi dekat sini dia pakai fertigasi meja.
1: Apa tu?
2: Fertigasi meja. Dekat sini tak pakai racun tau. Organik, jadi selamat untuk kanak-kanak, orang dewasa yang ada alahan ke eczema ke kalau makan sayur ni. Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Jadi saya nak tengok macam mana cara. Okey, kelebihan dekat sini, anda datang, anda boleh petik ataupun cabut sendiri pokok.
2: Pilih sendiri.
1: Pilih sendiri, boleh bawa balik.
2: Tapi bayar dululah.
1: Kenalan. Okey, Cafe Melon.
2: Kita pun dah berada di hujung segmen hari ini. Jadi kepada anda, kalau tak tahu nak pergi mana-mana yang berhampiran atau di luar sana, nak datang ke Banting tak jauh lah, Shell.
1: Dekat je.
2: Satu jam macam tu. Boleh datang sini, lepak dekat Melon Cafe. Boleh datang kebun, beli sayur. Saya nak beli 5 kilo.
1: 5 kilo eh?
2: Bawa balik. Sebab saya nak masak bagi kawan-kawan semua.
1: Merasa. Okey, saya nak tengok yang cabut sayur bayam.
2: Okey, saya cabut satu lah. Saya akan pilih yang paling tinggi.
1: Paling tinggi eh? Okey, ini
2: Nah, just for you.
1: Okey, jadi ini dia. Inilah berakhir sudah untuk Pok Baik punya hari ini, hari Sabtu. InsyaAllah minggu depan ke mana pula kami? Minggu ini istimewa kita bawa anda ke Cafe Melon. Terutamanya di Pusat Teknologi Melon di Banting, Selangor. Dekat sini kita nak ajak anda datang bawa ahli keluarga anda sebab dibuka dari pukul 11 pagi sampai 12.30 malam untuk hari Sabtu. Hari biasa sampai pukul 11 malam sahaja.
2: Datang kat sini rasai pengalaman macam kami berdua untuk Pok Baik punya 30 minit solid kami bawakan dari Banting di Pusat Teknologi Melon Selangor dan Melon Cafe.
1: Okey, saya Ashila Ashura.
2: Saya Endayana.
1: Sehingga kita berjumpa lagi Pok Baik
2: punya KLFM. Ini baru KL. Bye.
1: Jangan sambung balik siapa.
2: Cabut.
1: Bagaimana cabut lah.
2: 5 kilo tau.
1: 5 kilo
3: Pok Baik punya KLFM. Ini baru KL.

0: Fizra tu handsome. Kita tak handsome tahu. Orang yang emotional sebenarnya.
1: Okay.
0: Very highly sensitive.
2: Alamak, itu
1: patutlah saya.

0: Okay, let's go.
1: Assalamualaikum dan hai semua. Saya Faiz Adnan. Saya nak ajak anda semua dengarkan KL FM Zoom. Sebab saya akan kongsikan cerita tentang lagu baru saya, iaitu My Ambi yang saya berduet dengan Ezra Khairo. Jadi kita nak berbual tentang muzik, kita nak berbual tentang cinta, kolaborasi dan macam-macam lagi. Okey, dan mestilah saya akan bawakan lagu My Ambi saya ini, My Ambi, secara live akustik. Okey, dan jangan lupa Ahad ini 6 September 2026 jam 3 petang. Jangan tengok yang tahun lepas ni, tahun ni tau. Okey, dengarkan di KLFM 97.2 dan saksikan di Facebook rasmi KLFM. KLFM ini baru KL. KLFM Zoom in. KLFM ini baru KL.

Itu dia Money, nyanyian Infinitry dan juga Shihaziki. Membawa hangatkan lagi petang anda bertemankan Bella untuk hujung minggu KL fasa kedua ini. Assalamualaikum semua warga Kuala Lumpur. Apa khabar, sihat ke? Ada ke yang sedang bersantai-santai di rumah sambil mendengarkan KL FM? Terima kasih buat anda. Baik, tadi kita dah layan ya Port Baik punya bertemankan Sheila Ashura dan N. Diana di Melon Cafe Banting. Jadi kalau anda rasa macam teringinlah nak makan melon, bolehlah datang ke Melon Cafe Banting. Bukan sahaja anda boleh petik melon, anda juga boleh petik kangkung dan pelbagai lagi sayuran yang disediakan di sana. Okey, kalau anda terlepas nak tonton Port Baik punya Melon Cafe, anda boleh pergi ke Facebook page KLFM Ini Baru KL dan tonton semula di sana. Dan minggu hadapan, siapakah yang akan jadi host dan siapakah yang akan membawa anda berjalan-jalan ke mana? Pastikan anda sentiasa dengarkan Port Baik kita, Port Baik punya setiap hari Sabtu pukul 3 petang hanya di KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak layan lagu nyanyian Damasutra. Ini dia, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Terus layan KLFM Ini Baru KL.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

Itu dia Dato' Zainal Abidin dengan tajuk lagunya Puteri. Untuk puteri-puteri yang mendengarkan KL FM, terima kasih terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2. Baik, ini dia laporan trafik yang ingin Bella kongsikan. Di sini ada kemalangan yang melibatkan kereta disusul dari lebuh raya bertingkat. Lebuh raya bertingkat Damansara ke Shah Alam dari Kota Damansara ke Subang, lorong kecemasan terhalang dan trafik dikatakan terkawal. Manakala di lebuh raya utara selatan terdapat kemalangan di kilometer 236.1 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang Ampat, dan lorong kecemasan terhalang juga. Trafik dinyatakan juga terkawal. Jadi kepada anda semua diminta untuk memandu dengan berhati-hati dan awasi sebarang halangan di hadapan. Kalau mengantuk, boleh berhenti di tempat yang selamat, berehat sebentar sebelum teruskan pemanduan. Dan sebentar lagi, untuk maklumat muslimin dan muslimat, waktu solat fardu asar akan masuk tepat pada pukul 4.21 minit petang. Dan sekarang ini kita layan dulu lagu nyanyian Datuk Sheila Majid dengan tajuk lagunya Warna. Terus layan KL FM, ini baru KL Warna.

الكريمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Baiklah, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.21 petang. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: tu handsome. Kita tak handsome tahu. Orang yang emotional.
1: Okay.
0: Very highly sensitive.
2: Alamak, itu
1: patutlah saya.

0: Okay, let's go.
1: Assalamualaikum dan hai semua. Saya Faiz Adnan. Saya nak ajak anda semua dengarkan KL FM Zoom. Sebab saya akan kongsikan cerita tentang lagu baru saya, iaitu My Ambi, yang saya berduet dengan Ezra Khairo. Jadi kita nak berbual tentang muzik, nak berbual tentang cinta, kolaborasi dan macam-macam lagi. Okey, dan mestilah saya akan bawakan lagu My Ambi saya ini, My Ambi, secara live akustik. Okey, dan jangan lupa Ahad ini 6 September 2026 jam 3 petang. Jangan tengok yang tahun lepas ni, tahun ni tau. Okey, dengarkan di KLFM 97.2 dan saksikan di Facebook rasmi KLFM. KLFM ini baru KL. KLFM Zoom in.

Facebook, Yusuf. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Kau dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Projek Bigo KL di KLFM, ini baru KL. If I Dayang, nyanyian Ben Perry terus menghiburkan petang anda di hujung minggu KL. Dan sekarang ini lagu tersebut telah membawa kita ke pukul 4.46 minit petang. Baik, kepada anda yang malam ini tak ada aktiviti nak lakukan, boleh jemput datang ke Maha 2026 dan saksikan pertunjukan Bunga Api pada malam ini pukul 10 malam di tapak Rofi ROTF Maibs. Dan pukul Maha ini akan berlangsung daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 10 malam. Dan ajak kawan-kawan yang mana minat pertanian dan juga peternakan tu bolehlah datang untuk memeriahkan Maha 2026. Okey, dan sekarang ini kita nak berhibur, tapi sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita radio RTM. Jom kita layan Anwar Zain. Ini dia Permata. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: internet dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda. Juga selamat berhujung minggu untuk hari ini, edisi 5 September 2026. Anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk Hujung Minggu KL fasa yang kedua. Ini adalah jam terakhir bagi tugasan Bella. Pastinya di jam terakhir ini anda akan layan lagu duet dan juga band yang akan terus mengingatkan anda kembali mengenai kenangan-kenangan zaman membesar, zaman bercinta, zaman yang zaman dahulu lah. Lagu-lagu untuk tahun yang kita akan main ini adalah bermula daripada tahun 1990 sehinggalah 1999. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang seterusnya ini. Ini dia lagu nyanyian Spring dengan tajuk lagunya Sampai Hati. Terus layan KLFM Hujung Minggu KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, BPR Batu.

The Bomb Nyanyian Rafish yang menghiburkan anda dan mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini, edisi 5 September 2026, hari Sabtu. InsyaAllah esok Bella akan kembali menemani anda dalam hujung minggu KL bagi fasa yang kedua, pukul 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang macam hari ini. Banyak lagu-lagu yang akan menghiasi kehidupan anda di hujung minggu, dan selepas ini Bella akan memberi tugasan seterusnya kepada rakan penyampai yang seterusnya, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. Dan Bella akan tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah. Ini dia, Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat petang diucapkan kepada anda yang pasti yang sedang bergakan KL FM ini baru KL. Terima kasih kepada Bella tadi yang telah pun temankan anda menerusi Hujung Minggu KL fasa kedua, katanya 12.30 hari sampai 6 petang. Dan dari waktu ini sampailah ke pukul 12.30 malam nanti, anda akan bersama-sama saya Epi Syafiq Sekumbang yang ceria ini, akan terus ceria, akan terus bersemangat dan temankan anda sepanjang 6 jam ini. Okey, baik, yang sedang minum petang, selamat minum petang. Yang sedang beri ada, yang sedang berehat-rehat saja, selamat bersantai. Kita nak terus buka ruangan Hujung Minggu KL petang ini dengan lagu Persembahan Ekspedisi Bukan Milik Aku. Terus layan Hujung Minggu KL hanya di KL FM ini baru KL.

Baik, selamat petang diucapkan kepada anda yang terus layan hujung minggu KL. Happy Syafiq temani anda pada waktu ini sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Fairuz Sazwan bersama-sama gitar hero Malaysia Edri Hashim dengan tajuk lagu je Ego. Dan saya juga nak ajak anda ni untuk sama-sama kita meriahkan Baran Bintang Kecil 2026 untuk Zon Semenanjung pada Sabtu 9 malam 12 September 2026 di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Pastinya kami di KLFM menyokong wakil dari wilayah persekutuan iaitu Sofia Adilia seramai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peserta yang bakal berentak untuk Zon Semenanjung. Siapakah yang bakal bergerak ke peringkat seterusnya, peringkat akhir untuk Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti? Sama-sama kita nantikan pada 12 September 2026 hari Sabtu 9 malam. Pastinya kita menyokong Sofia Adilia yang mewakili wilayah persekutuan. Okey, baik, kita nak terus berhibur dengan lagu ini, persembahan Crystal Seragam Hitam. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM ini, baru KL.

Hai, saya Dayana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Baik, lagu persembahan Aiman Tino dengan tajuk lagunya Ku Hanya Sayang Padamu. Pastinya saya sayang anda semua. Diharapkan anda juga menyayangi KLFM sampai bila-bila. Okey, sedap pun 6.35 minit petang. Mungkin ada antara anda yang dah mula keluar cari makan, jalan-jalan dengan keluarga ataupun lepak dengan kawan-kawan. Yang masih di rumah pun tak apa. Pastinya hujung minggu memang masa ya untuk kita berehat dan juga recharge selepas seminggu kita bekerja. Jadi tak perlu fikir sangat pasal kerja hari ini. Nikmati masa anda, nikmati perjalanan. Dan paling penting, luangkan masa anda dengan orang ataupun mereka yang kita sayang. Jadi selamat petang Sabtu diucapkan kepada anda. Salam hujung minggu. Dan kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu yang ada untuk anda ini. Ini lagu persembahan Spider, Kasih Latifah. Layan terus hujung minggu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Baik, lagu sebahagian Santiki Irwan. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Julfikar dan liriknya oleh Adik. Pastinya tajuknya adalah Realiti Insani. 6.51 minit petang. Selamat petang diucapkan kepada anda. Dah nak menuju senja, nak menuju malam dah pun. Kepada anda yang sedang memandu, pastikan dah boleh buka lampu kenderaan anda pada waktu ini, okay? Baik, saya juga nak ajak anda ni untuk sama-sama kita singgah ke Maha 2026 di Maeps Sedang. Sampai esok, esok hari terakhir 6 September 2026, dari 10 pagi sampai 10 malam. Dan pastinya masuk adalah percuma. Ada pameran pertanian, ada teknologi moden, makanan, hasil tani, haiwan dan macam-macam lagi lah aktiviti menarik untuk anda sertai. Jadi jangan lupa esok hari terakhir, dan hari ni pun ada sampai 10 malam untuk sama-sama kita singgah sebentar ke Maha 2026 di Maeb Sedang, okay? Baik, kita nak ke tahun 1983 bersama-sama Exist. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Fauziah Ahmad ini. Ini dia lagu dia, Janji Padamu. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM ini, baru KL.

Lagu ciptaan sebelumnya oleh penyanyi di sendiri iaitu Kai Bahar, terbaru daripada Kai Bahar iaitu Alala Sayang, terus menghiasi hujung minggu KL sudah pun 7.9 minit malam. Salam senja diucapkan kepada anda. Diharapkan semuanya senyum-senyum saja, jangan masam-masam sangat muka tu, positif saja. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Alright. Baik, waktu maghrib di Kuala Lumpur adalah 7.19 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada anda sebentar saja lagi, okey. Yang memandu, selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kita layan dulu lagu ini bersama Aan dengan tajuk lagunya Cinta Melankolia. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan intim dengan tajuk lagu Jasa Tanggi Syurga. Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 7.19 minit malam tadi. Apapun, tak semua yang kita hilang itu adalah satu kerugian. Kadang-kadang kehilangan adalah cara hidup untuk mengajar kita menghargai diri sendiri, melepaskan apa yang tidak perlu dan memberi ruang kepada sesuatu yang lebih baik. Okey, sama-sama kita fikir-fikirkan juga renung-renungkan. Alright, dan untuk waktu ni kita masih lagi mendengarkan Hujung Minggu KL bersama-sama saya AP Syafiq sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Dan ini lagu persembahan Gigil juga Wahida dengan tajuk lagunya Mencari. Terus layan Hujung Minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

lagu sebab ada Chillout 7 dengan tajuk lagu je Dan. Dan pastinya anda dengarkan menerusi hujung minggu KL di Kalafab ini. Baru KL sudah pun 7.49 minit malam. Selamat malam diucapkan kepada anda yang sedang memandu kepada agaknya lokasi destinasi anda nak pergi. Ada yang katanya hujung minggu ni nak bawa isteri, nak bawa anak-anak makan dekat tempat sedap-sedap sikit. Ada yang pergi kedai mamak, ada yang pergi kedai hipster lah ya. Semoga anda dan juga keluarga anda sentiasa diberikan kebahagiaan. Alright, yang seorang-seorang jangan risau, saya di sini temani anda dengan lagu-lagu yang sedap-sedap, lagu yang best-best untuk anda. Macam lagu ini, persembahan Roni dan juga Mafa, Buatku di Sana. Ayuh hayati lagu ini menerusi hujung minggu KL hanya di Kalafam ini, baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Balang Usman Aircon dengan tajuk lagu Lonely. Jangan berasa lonely, jangan berasa bersendirian, kerana kami di Kelas FM akan terus menemani perjalanan malam anda. Okey, dan pastinya sudah pun 8-6 minit malam. Anda dengarkan Hujung Minggu KL bersama saya FE Syafiq. Saya juga nak ajak anda ni untuk sama-sama kita saksikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Anda boleh datang ramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik, kompleks penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Dan kalau tak dapat datang pun tak apa, anda boleh saksikan secara langsung di TV2. Setiap negeri di Semenanjung ini mereka menghantar seorang wakil, ada 12 peserta semuanya. Dan pastinya kami di Kelas FM menyokong peserta dari wilayah persekutuan namanya Sofia Adelia. Okey, selamat berjuang buat mereka, dan siapakah antara mereka yang bakal melayakkan diri ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Sama-sama kita nantikan pada 12 September 2026 pukul 9 malam bazinya untuk debaran bintang kecil 2026. Ini lagu bersamaan Fik dengan tajuk lagunya 3 Malam Tanpa Bintang. Layan terus Hujung Minggu KL hanya di Kelas FM. Ini baru KL.

Baik, lagu Abu Sabah dan Liana dengan tujuh lagunya Hangatnya Cinta pastinya menghangatkan malam anda. Boleh sama-sama hujung minggu KL. Dan sekejap saja lagi tepat pukul 8.28 minit malam akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur, Shah Alam dan Putrajaya. Apapun Kak Bidi, Kuala FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada anda. Okey, janganlah masam-masam sangat. Kenapa masam tu? Bergaduh ke? Tak salah sebenarnya kalau kita minta maaf dulu walaupun bukan salah kita kan. Demi untuk memanjangkan lagi silaturahim itu sampailah ke akhir hayat. Apa salahnya kita rendahkan ego kita sikit kan. Jadi kepada anda, orang dah minta maaf, kita maafkan. Alright. Baik, ini lagu Apa Sama Anda Black Rose dengan tajuk lagunya Penantian. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solatnya akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Lagu bersamaan Hijaz dengan tajuk lagu Jasumaya. Apa pun, kami di Kelas FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada anda yang telah masuk pada pukul 8.28 minit malam tadi. Apa pun, jangan terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Kadangkala perkara yang kita takutkan tidak pernah pun terjadi. Jadi, tenangkan hati, teruskan melangkah dan percaya bahawa setiap hari ada hikmahnya. Sama-sama kita fikir-fikirkan, okey? Baik, yang memandu, selamat memandu. Yang bersantai, selamat bersantai. Kita nak ke tahun 1996 bersama-sama Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Layan terus hujung minggu KL hanya di Kelas FM. Ini baru KL.

Well, lagu ini dicipta oleh Ipoh Hafiz sebelumnya dan juga dinyanyikan oleh Ipoh Hafiz sendiri. Ia berjudul Kekal Bahagia. Semoga anda sentiasa kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, baik. Saya juga nak ajak anda ni untuk sama-sama kita saksikan Spice of India yang bakal menemui anda pada malam esok 6 September 2026. Lakonan Rajinikanth tu dia. Rajinikanth, ada Mina, ada Sarat Babu, ada Radha Vavi dan juga Vadi Velu Sentil Shubashari. Cerita tentang seorang pelayan yang setia kepada tuannya terjebak dalam konflik keluarga dan percintaan apabila rahsia tentang asal-usul dirinya terbongkar. Jadi kalau anda nak saksikan lakonan hebat Rajinikanth ini, apa kata kita saksikan je menerusi Spice of India berjudul Mutu pada malam esok 9 malam di TV2. Okey, baik, kita nak terus berhibur dengan lagu ini dan pukul 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Ini lagu persembahan Sufian Suhaimi. Terakhir, layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: kita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak Malaysia. Malaysia.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara tiga kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hit setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tahu. KL Hits, muzik hujung minggu anda.
1: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan hujung minggu KL bersama-sama saya Epi Syafiq Sikubang yang ceria ini akan terus ceria, akan terus bersemangat nak temani anda sampailah ke pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan kita sudah memasuki ke ruangan KL Hits. Bak kata Jacqueline Victor tadi, Jacqueline Victor mendengar, apatah lagi anda mestilah mendengarkan KL FM waktu ini kan. Dan saya juga dah live di TikTok live KL FM Official. Terima kasih kepada Wani Cutie dari Cerah. Sebab tu ada Tipah, ada Farah Senik, lepas tu ada Iqmal. Ramai lagi lah yang sudi memberikan malam ini. Kita nak terus membuka KL Hits waktu ini. Terima kasih juga kepada Irnani Muhammad Razail. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak. Dan kita nak terus dengarkan lagu-lagu yang hits malam ini. Kita mulakan dengan lagu daripada Ekspedisi ini. Kita nak gegarkan dengan lagunya Entah Apa-Apa Entah. Tajuk lagunya kan. Jadi layan terus KL Hits hanya di KL FM hujung minggu KL.

Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.

Baik, lagu rakaman tahun 1996 kita baru saja bersama-sama tu by tu dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Mawarku kepada Mawar Mawar.

26, ada 10 jenis sukan dipertandingkan dan juga penyertaan hampir 1,333 atlet para. Dan pastinya kita akan terus menyokong atlet-atlet wilayah persekutuan Wipers. Diharapkan mereka dapat berjuang sehabis baik untuk Sukan Para Sukma 2026. Okay? Dan pastinya kami juga akan memberikan informasi-informasi terkini mengenai Para Sukma menerusi Arena 972 setiap pagi, menerusi rentak pagi KL 8.40 minit pagi dan juga menerusi KL 6.30 minit petang. Alright, baik, kita nak terus berhibur lagi dengan lagu ini, persembahan New Boys dengan tajuk lagunya Meraung. Jangan sedih-sedih kalau dia pergi meninggalkan kita, tak apa, kita redha saja. InsyaAllah, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Layan terus hujung minggu KL, KL Hits, KL FM, ini baru KL.

Baik, lagu persembahan meditasi dengan tajuk lagunya Hukuman pada Pesona 9.46 minit malam. Pastinya anda sedang mendengarkan KL Hits di KLFM ini baru KL. Epi Syafiq Sikubang yang ceriakan terus daripada anda sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, KLFM official itu nama TikTok kami, boleh follow. Dan juga saya pun sedang membuat live di TikTok KLFM official pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus memeriahkan suasana di sana. Jadi kepada anda yang mungkin nak berkenalan, nak sembang-sembang dengan saya, nak minta lagu pun boleh, bolehlah masuk ke live TikTok itu 013-3097-972, itu nombor WhatsApp kami. Okey, baik, selepas ini ada lagu persembahan Spring Cempaka di Rembulan. Kita berhibur dahulu dengan lagu ini persembahan Izlin, Jikalau Aku. Layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM ini baru KL.

0: 26 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM, ini baru KL.
1: Ya,

Baik, lagu bersama Nasyam Kabarul dengan tajuk lagunya Selama Ku Bernafas. Terus menghiasi hujung minggu KL. Apa khabar agaknya anda waktu ni? Sekarang ni kebanyakan tempat IPU ataupun indeks pencemaran udara meningkat naik disebabkan jerebu. Ada yang nampak macam putih je. Ingatkan kabus ke apa, rupanya jerebu. Okey, jadi kepada anda, jaga kesihatan anda. Kalau di rumah tu, tutup tingkap, tutup sliding door kalau ada sliding door. Dan juga kalau nak keluar pun, kalau tak ada perkara yang penting, jangan keluar lah. Kalau nak keluar pun, pakai penutup muka untuk sama-sama kita elakkan sebarang penyakit disebabkan oleh jerebu. Okey, semoga kita sentiasa sihat bersama-sama. Baik, selepas ini ada lagu persembahan Mus bersama-sama Wings, Biru Mata Hitam. Layan terus lagu ini dipetik daripada filem Ambon. Dan pastinya sekarang pun bulan kebangsaan, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Ini di Akasha Ambon. Terus dengar hujung minggu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Lagu rakaman tahun 1999, lagu ciptaan Adnan Habuasan dan juga liriknya oleh Hani MJ, nyanyian Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. 10.16 minit malam, ini adalah Hujung Minggu KL bersama-sama saya, Epi Syafiq, yang sedang bekerja, selamat bekerja, yang sedang bercuti, selamat bercuti diucapkan kepada anda. Sambil-sambil itu, terus ikuti kami di media-media sosial kami. Kami ada Facebook Kalau FM ini baru KL, dan juga Instagram kami Kalau FM 972MHZ, dan juga TikTok kami Kalau FM Official. Bolehlah anda ikuti cerita-cerita terkini lah daripada kami penyampai-penyampai Kalau FM, dan juga informasi-informasi terkini. Okey, baik, selepas ini ada lagu apa sebab Sweet Child, Yang Terlarang Itu Godaan, yang tak apa yang dilarang itulah selalunya kita nak buat kan. Diharapkan kita boleh dapat kawal dirilah. Dan juga nak berlibur dulu dengan lagu ini, persembahan Tulus dengan tajuk lagunya Teh Hijau. Sekarang ni ramai, terutamanya Gen Z, kadang mak-mak je pun suka minum matcha. Kalau pergi kedai nak minum matcha lah, dan juga hazelnut latte lah, macam-macam lah. Tulus Teh Hijau, terus layan Hujung Minggu KL.

0: adalah tuh handsome. Kita tak handsome tahu. Orang yang emotional.
1: Okay.
0: Very highly sensitive.
1: Alamak, itu patutlah saya panggil.

0: Okay, let's go.
1: Assalamualaikum dan hai semua, saya Faiz Adnan. Saya nak ajak anda semua dengarkan KL FM Zoom. Sebab saya akan kongsikan cerita tentang lagu baru saya, iaitu Mai Ambi yang saya berduet dengan Ezra Khairo. Jadi kita nak berbual tentang muzik, kita nak berbual tentang cinta, kolaborasi dan macam-macam lagi. Okey, dan mestilah saya akan bawakan lagu Mai Ambi saya ini, Mai Ambi, secara live akustik. Okey, dan jangan lupa Ahad ini 6 September 2026 jam 3 petang. Jangan tengok yang tahun lepas ni, tahun ni tau. Okey, dengarkan di KLFM 97.2 dan saksikan di Facebook rasmi KLFM. KLFM ini baru KL. Get back to me, I'm gonna be KLFM, ini baru KL.

cantik lagu yang dibentir baru filem Buha Batin. Pastinya buat anda yang berada di Ipoh, berada di Perlis, mungkin di Johor, terima kasih kerana mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, mungkin anda pernah terjadi dalam situasi yang macam gini, bila anda tengah lapar ataupun dah lepak minum dengan kawan-kawan di mamak pukul 10 malam anda pun, lepas tu ada pula kawan anda yang minum kopi, lepas tu anda pun cubalah minum kopi, tapi masalahnya dia balik, dia boleh tidur minum kopi. Anda pula bila balik-balik aja tidak dapat tidur sebab minum kopi tadi. Dan juga adakah ini mitos ataupun fakta? Saintis memang mendapati bahawa kesan kafein berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Ada orang minum secawan je segar, ada pula minum kopi malam dan masih rasa mengantuk. Kenapa anda terpilih? Ini senarai semaknya, mungkin disebabkan oleh genetik, geng, slow metabolisma. Silalah pun diri. Kafein diproses terutamanya di hati melalui enzim CYP182, tetapi aktiviti enzim ini tidak sama bagi setiap orang. Ada individu yang memproses kafein lebih cepat, ada pula yang lebih perlahan. Kalau anda jenis yang metabolisma kafein perlahan, kesannya boleh kekal lebih lama dalam badan. Sebab tu kawan anda minum kopi malam boleh tidur, anda minum petang pun masih berjaga. Macam saya pun, kalau malam-malam memang saya elakkan minum kopi, sebab nanti mata akan jadi tergebil-gebil, tak boleh tidur. Mungkin ada antara anda yang walaupun malam pukul 12:30 malam minum kopi lagi bercawan-cawan, tapi tetap boleh tidur juga. Itu kesan berbezalah untuk setiap orang. Okay, baik, sekarang ni kita nak terus berhibur dengan lagu ini, persembahan Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Kenapa agaknya anda sepi? Ya, bergaduh ke? Kirim-kirimkanlah berita anda kepada orang yang tertanya-tanya keadaan anda. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Lagu rakaman 2002, lagu dicipta oleh Azlan Abu Hassan dan juga liriknya oleh Azalia. Persembahan Abang Anwar, Abang Anwar, Abang Anwar, Abang Anwar Zain kita dengan tajuk lagunya Keabadian Cinta. Terus menghiasi hujung minggu KL dan waktu sekarang 10.58 minit malam. Okey, baik, saya juga nak ajak anda untuk sama-sama kita dengarkan Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi dari Isnin sampailah Jumaat. Kita ada macam-macam segmen, ada apa yang tular, lepas tu ada Arena 972, kami akan berikan info sukan untuk anda, kita ada game, macam-macam lah. Jadi jangan lupa untuk dengarkan Rentak Pagi KL. Ada saya, Epi, ada Kulin, ada Andiana, lepas tu kadang-kadang ada Azwan, kadang-kadang ada Dayang Naziha. Apa sebenarnya akan terus memeriahkan pagi anda lah kan, sambil-sambil anda memandu nak pergi ke tempat kerja, informasi dan juga lagu terbaik untuk anda. Baik, kalau tadi tahun 2002, sekarang ni saya nak ajak anda, nak bawa anda ke tahun 1988. Siapa yang lahir tahun 1988, angkat tangan. Ini lagu yang pernah menghiasi zaman anda, persembahan Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Baik, sebuah lagu yang pastinya mengimbau kembali kedangan lalu anda bersama-sama KLFM. Lagu ciptaan Jaya Ram, persembahan Ellie Katz dengan jenjak lagunya Suara Kekasih. Ada yang katanya tak dapat tidur lagi, tak mendengar, tak dapat dengar lagi Suara Kekasih, tak sleep call lagi. Telefonlah. Telefon orang yang anda sayangi itu untuk menenangkan hati anda. Okey, baik, ini adalah hujung minggu KL. Kita layan lagu-lagu KL Hits, lagu-lagu yang pernah menghiasi perjalanan hidup anda. Yang memandu selamat memandu, yang berehat selamat berehat. Dan kita nak terus dengarkan lagu ini, persembahan May, dicipta oleh May sendiri dan juga liriknya oleh Jui, Mama Jui. Ini dia, Cintamu Mekar di Hati. Terus layan hujung minggu KL di KLFM. Ini baru KL.

saya dan Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Malaysia dia bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
1: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
2: Sama satu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
0: Jom, kau panggil kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
3: Mungkin bagi saya melambangkan untuk Malaysia mungkin roti canai,
2: nasi lemak, makan.
0: Bila sebut lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
1: Tanggal 31

Baik, lagu bersebut Bob dengan tajuk lagunya Cinta Seorang Teman. Apa khabar agaknya teman-teman sekalian? Diharapkan semuanya sihat-sihat saja, okey? Dan nampaknya lagu tersebut menghairi tugas saya AP Syafiq malam ini. Saya harapkan anda tibulah dengan lagu-lagu yang telah pun disiapkan, diputarkan untuk anda sejak dari 6 petang tadi sampailah ke waktu ini, okey? Baik, pagi esok 6 pagi sampai 12 tengah hari, Dayang Naziha akan temani anda dengan lagu-lagu serta informasi terbaik untuk anda. Dan untuk waktu ini, saya tinggalkan anda dengan lagu persembahan drama band Cerita Dia. Terima kasih juga kepada anda yang terus meriahkan suasana di TikTok Live Kelab FM Official. Jadi jumpa lagi pada hari Selasa menerusi rentak pagi KL, okay? Assalamualaikum, bye-bye KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan di kelas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
2: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
3: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
5: Anda kini berada di wilayah 97.2. KLFM.
6: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Yang tular, antara cara yang dikatakan boleh melembutkan daging adalah merebus daging tersebut dengan garpu.
2: Ya, dan dalam video ni banyak betul lah garpu dalam kuali tu. Sampai dah tak nampak dah mana dagingnya. Garpu masak kicap mungkin.
1: Ya, mungkin lepas ni boleh buat garpu rasa pedas kan.
2: Ini komen daripada Atikah. Dia kata, letak daun nangka 4 lai, settle, kejap je lembut daging.
1: Oh, daun nangka kan?
2: Daun nangka, kan baru dengar eh?
1: Yalah, kalau boleh.
2: Ya, tapi
1: kalau
2: daun nangka lembut, ni baik tak?
1: Daun nangka tak baik sangat.
2: Tak baik sangat? Pernah rasa?
1: Tak pernah rasa lah. Tapi kalau lagi sedap, tak letak dia daun teruk. Dia lagi cepat lembut lah.
2: Itu kan lembut dah. Hancur lah dengan daun-daun tu sekali.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Ini dia Mahir Zain dengan lagunya Insya Allah membuka tirai untuk hujung menuju KL fasa yang pertama edisi hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di KL FM. Ini baru KL yang mendengarkan kami pada pukul 6:12 pagi. Selamat pagi semuanya, dan doakan semoga semua sihat, semoga semua berbahagia, bergembira di pagi Ahad ini bersama dengan insan-insan yang tersayang. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun ada yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, sekarang Rai nak kongsikan dahulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 5:59 pagi, waktu zuhur pada pukul 1:14 tengah hari, asar 4:20 petang, waktu maghrib 7:18 malam, dan waktu isyak 8:28 malam. Jadi kami di KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang berada di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi untuk anda, apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Insya Allah. Dan pastinya banyak lagu-lagu hits terbaik, banyak juga info yang insya Allah akan Dayang kongsikan dari semasa ke semasa. Dayang akan temankan anda selama 4 jam sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti, dan seterusnya akan disambung rakan segas Endayana dalam Pilihan Hangat KL. Jadi terus kekal bersama dengan kami di hujung minggu KL. Ini baru KL.

Baik, waktu sekarang tepat pukul 6.30 minit pagi. Baru saja berlalu Elizabeth Tan dengan lagunya Knock Knock. Hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2 mendengarkan kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih semuanya. Dan sekarang Dayan nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk sepanjang hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Jangkaannya daripada pagi sampailah ke malam, cuaca dijangka berjerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Jadi untuk anda yang mungkin perancangannya hari ini nak beraktiviti di luar, sekiranya boleh, kita elakkanlah, kita kurangkanlah aktiviti di luar dalam keadaan cuaca jerebu sekarang. Kita aktifkanlah aktiviti-aktiviti di dalam rumah sahaja. Kita jaga kesihatan anak-anak, kesihatan ibu ayah kita, okay? Sebab keadaan jerebu sangat-sangatlah tidak elok untuk kanak-kanak dan juga untuk warga emas. Jadi Dayan nak kongsikan antara kesan tanda tanda kesan jerebu adalah mata pedih atau berair, hidung berair dan juga kerap bersin, tekak terasa gatal, sakit kepala atau pening, batuk, kulit pun terasa gatal dan sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu antara kesan jerebu. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar, lindungi diri anda dan juga keluarga anda. Jangan anggap remeh, okey, tanda-tanda jerebu ini. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Hari ini hari terakhir cuti sekolah untuk kumpulan B dan untuk adik-adik yang berada di Terengganu, Kelantan, Kedah, selamat kembali ke sekolah. Hari ini mulalah kembali ke sekolah. Jadi semoga adik-adik bergembira bersama dengan kawan-kawan kat sekolah. Tapi jangan lupa ibu ayah bekalkan anak-anak anda air kosong, okay? Kita kena banyakkan minum air kosong, terutamanya waktu jerebu ini. Jadi selepas ini banyak lagi info dan juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

Okey, jangan lupa untuk senyum semua. Lagu Kembali Senyum daripada Izwan Pilus membawa kita menghampiri 6.48 minit pagi. Senyum-senyumlah selalu. Sesungguhnya senyuman itu satu sedekah dan insya-Allah senyuman kita akan memberi kebahagiaan dan juga ketenangan kepada insan-insan yang mungkin sedang bersedih, sedang berduka di sekeliling kita yang kita tidak tahu apa dugaan, apa cabaran, apa ujian dia di hari ini. Tapi mungkin senyuman anda boleh meringankan apa yang terbuku di dalam hati orang-orang lain di sekeliling kita. Jadi senyum-senyumlah selalu, okey? Tak rugi pun senyum, nanti muka anda akan sentiasa nampak muda. Baiklah, insyaAllah 7 pagi nanti kita akan singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama 7 pagi dan kita akan pasti kembali dalam hujung minggu KL fasa yang pertama untuk hari Ahad 6 September 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2. Ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina, Aidin Mujajic, masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula, seri dua sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia Jeff Lisa featuring Sona Wan. Dia orang tanya apa khabar semua. Waktu sekarang 7.21 minit pagi. Kita dalam jam yang kedua untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama, edisi hari Ahad 6 September 2026. Assalamualaikum, hai. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi pagi Ahad anda. Terima kasih banyak-banyak. Daya akan bersama anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan seterusnya anda akan ditemani rakan setugas Endayana untuk pilihan hangat KL. Jadi untuk anda, apa yang anda sedang lakukan pada ketika ini, pada pagi ini, yang masih bercuti kan, untuk yang bekerja macam Dayang, selamat bertugas diucapkan. Untuk yang di rumah, mungkin ada yang masih lagi sedang berehat-rehat kan, belum lagi fikir nak breakfast apa pagi ini. Tak apa, tenang-tenang, tak perlu rushing, tak perlu menekan-nekan. Tidak perlu. Hari Ahad masa untuk kita berehat, untuk kita bertenang, untuk kita recharge diri kita sebelum kita memulakan tugasan esok hari. Esok mulalah lagi kembali bekerja, anak-anak kembali ke sekolah. Jadi hari ini kalau boleh rehatlah sebaiknya. Cukupkan rehat anda, kurangkan beraktiviti di luar demi kesihatan kita bersama. Okey, jangan lupa untuk minum air kosong. Dah pun 7.22 pagi, dah minum air kosong ke belum? Kalau belum, pi minum sekarang satu gelas dahulu. Setiap jam satu gelas pun okey. Petang nanti dah cukup, dah 8 gelas. Bukan tak boleh pun minum air manis, boleh. Tetapi kita banyakkan minum air kosong, okey? Supaya kita kekal sihat, insyaAllah. Untuk anda yang demam, ada yang sesem, sakit tekak, jangan lupa minum, makan ubat anda. Jaga pemakanan anda juga. Kurangkanlah pengambilan makanan yang berminyak, makanan yang pedas. Jaga pemakanan anda sepanjang anda tidak sihat. InsyaAllah, semoga cepat-cepat baik, okay? Jadi selepas ini banyak lagi lagu-lagu yang saya akan siarkan untuk anda. Banyak lagi info-info yang menarik untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

negara kita Malaysia. Itu yang kita banggakan. Of course kita bangga. Wakil Malaysia menang tempat ketiga Miss World. Okay, Miss World. Ini bukan Miss Malaysia. Jadi tahniah kepada Tanusia Cheti. Terima kasih banyak-banyak kerana mengharumkan nama negara kita pastinya. Sebab bukan mudah ya, bukan mudah. Dia mengetepikan 110 peserta lain dari seluruh dunia. Nanti kalau anda scroll media sosial, anda tengok nanti, okey. Tanusia ni sangat cantik orangnya. Nampak tak? Macam ada yang komen, ramai yang komen dekat threads. Cantik tak semestinya berkulit cerah. Betul, Dayang setuju. Yang cerah-cerah tak semestinya cantik. Dan yang tidak berapa cerah tak semestinya tidak cantik. Semua orang cantik. Warna kulit cerah ke, sawo matang ke, kuning lansat ke, tan ke, semua cantik. Okay? Jadi jangan rasa macam down. Ada yang rasa rendah diri, rasa tak confident bila kulit tak cerah. Jangan, okay? Kulit tak cerah itu pun juga cantik, guys. Jangan jangan rasa rendah diri, jangan rasa down. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Kita kena sentiasa confident, kerana confident itulah lagi membuatkan kita cantik. Ah, gitu. Jadi untuk anda sentiasa senyum selalu, itu pun buat kita cantik juga selalu. Sentiasa berfikiran positif, sentiasa buat baik. Kalau ada benda-benda yang negatif yang nak lalu dekat fikiran ke, yang nak lalu dekat mata kita, tutup mata laju-laju, alih fikiran kita kepada benda-benda yang positif, perkara-perkara yang membahagiakan diri kita. Okay, kita cuba untuk elakkan perkara-perkara yang negatif singgah dekat minda kita, singgah dalam kehidupan kita. Kita tak nak benda itu lagi buat kita lagi cepat nampak tua nanti. Tak mau. Okey. Jadi senyum-senyum selalu, buat baik selalu. InsyaAllah semua yang baik-baik akan datang kepada kita juga. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Baik, Bang Hampi, waktu jam 59 minit pagi, kita dah nak masuk ke jam yang ketiga untuk Hujung KL Fasa. Yang pertama, terima kasih untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami, dan semestinya kami juga akan setia bersama anda. Banyak lagu yang akan kami siarkan untuk anda, banyak info yang insya-Allah kami akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk yang di rumah, yang tengah fikir nak makan apa pagi ini, nak breakfast kat rumah ke, nak breakfast kat luar ke, tak kiralah apa pun perancangan anda untuk hari ini, dan doakan semoganya semua baik-baik sahaja. Tetapi kalau boleh kita kurangkan beraktiviti di luar, okey? Cuaca sangat-sangat tidak elok. Cuaca berjerebu sepanjang hari ini, itu jangkaannya. Jadi kita jaga kesihatan kita, jaga kesihatan anak-anak dan warga emas terutamanya. Esok pun anak nak masuk sekolah. Jadi kalau boleh hari ini duduk di rumah, kemaskan baju dan juga peralatan anak-anak nak sekolah esok. Berehat, recharge badan anda, recharge badan anak-anak anda juga. Semoga esok kita sama-sama bertenaga dan bersemangat untuk pergi kerja dan untuk anak-anak pergi sekolah. Tadi lagu Nabila Razali, Balas Balik.